ziwani. Ungatulu kusolora, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kukitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolora, kana kuti kolera.

Mwense muri kutibva ndiri kuti kwa Yohani mumwanya unati iwo mfungwa zangu za makole adapinda wadikanwe kusangana mukati mumachibetsa nyamusi uno mugobera ande kubudira paizo stanhatu zino izi kiyefika unati ne mwanya uyo fika kumhera hapo mugobera uno uyu nsi mugobera kuti wasala kuunza wadikanwe izvi kuti kwanise ife kufisane makani na matsamba yatambira ife kuno uku ya kuti kulangako uku kubudira mukati ngozono izi mwanya uyu chati uyemerekana ine Marcos Nazario izvi kuti kuti kwanise ife kusvikisirani makani ayo yadaitwa mukati mwa studio ino iyi makamakati chinanga makani yadaitwa na iwo wakuti wadaoneka wachibudirira kuya kudzatepiwa pabudzina kudzasiya matsamba yakuti imwe mudanemba hapo wadikanwe kuda kupinda mumwanya uno uyu hazvishupita iyi rents izvi kuti muoneke muchipinda mukati mwanya uno uyu kunemba tsamba inanemba imwe kuya kudzasiya pasakatalia radio musa Mbiki, kabe rashupa imwe muda kuti mwiteletu kutepiwa kuya mungao munguwa sabasa imwe munanga muchitepiwa papo muchipanganiza izvo zvakuti imwe hamudzafi taimuda zviyeha zvidabatana imwe zvakunyangara na zvakudeka zvense izvi zvinanga zvichirangiwa mukati mwanya uno uyo nakuti tsimwanya basa kuti iwo unatsarakana izvo zvakunyangara kabe izvo zvakudekawo zvinoda kuti tsarakaniwe pantsiko natsiko wazinji wachizvibva hapo wadikani mwanya uyu uchati nyamutsi uno wemerekana ine Marcos Nazario ndiri kuti moramba muna iyo nechahira dare panomu.

0: Wadikani kete kete mbronzwe emani ndopfaletu ini ndonse semana nayo makani na matsamba apo wadikanoe mukati mwangu zino izi chitome ife na makani ayali kuya yadaitwa na Juvencio Creva Tsingano na bambo ye anabve mtomba njira bambo mtomba njira labuda kulishitula bari ya chitsunga ulendo zvense izvi kuita kuti akwanise kubva ma kanoti akwanise kupanganiza izvo zvidabatana na iwo mukati mwapenyu hawa kuti hawadzafita iwo adaeha ndiyo makani alikuya kumbiriku uku kuti kwanise kuyabva mukati mwa nguva zino izi
1: dzina langu ndine Tome Lapson mtomba njira ndiri kubudira katandika kwathu barwe mbairo tongogara ndatsika muno mu radio Msambiki na mwanya udajulwa wa mfungwa zangu za makole adapinda
2: tipetive cha ita kuti musunge ulendo kuya kuno ku radio Msambiki chipi chile moyo cha kutazamza fudaiwa
1: chile moyo cha kuti handi dzafi ndidaeha ndauya na mfungwa iyi yakuti ningati mu 2003 ndapinda basa ndatsvaka basa bvandaona basa la ronda guarda maona ndapinda pa basa paya bvandaita ninge ntsiku zingasi masondo mairi ine nguva zenezo ndikhali munhu ndikhamwa doro agora kumwa kukhaita ine apo ntsiku ibodzi ndadzati ndabuda kumba ndadisvika pa basa ndidandosvikawo ndidaledzera bvandandolalawa po musungu wanguyu ndikhana sondo ibodzi yachiwiri musungu bvadzasvika pene paya ine ndiri pakati pa ntsiye bvabweje mulaega musuwo wache bvatola zvinhu bvakwisa mukari winangu bvaendesa kutajawo yachinangu kuenda kwachadaita bvasvika kweneko bvagara ine mangwana machibese bese ndiri kumuka ndikupsvera-pfera ndapedza kupsvera ndikutendera ndidzaone zvinhu zviri mbetete epa na mmoyo bvandatofunga ndati epa pano pabiwa zvidadzaitika zvache paya ine bvandagara patempo zeneziya nguva idokodoko ndidzaone muzunguyu akhadasiya masoko kuti wangamuka angandomuka asati aenda kumba mutifonere foni bvaisenza kusenza kwaita foni bvawasvika maona adzasvika muzunguyu haa ndabatiwa leru bvatepa wagula mbavha zako owashamwari wako ndiwauya wachikwanisa kuita zvenezvi agora tiri kuda zvinhu hapachabudiki pano haiya bvandabuda pene pale epa ine handina kudzaona mukana wakuti ndakwanisa kusvika kumba maona kuda kuti nditumizire masoko zhaki walipo washamwari wangu wadadzazviona ndiwadadzakwanisa washamwari waya bvawaitai bvawadzaenda kwasvitsa masoko kumba kuna mukadzi wangu bvadzabvunza wanyadzinza sha kuti masoko ndiyo ari kuno handina kudzaputa penepo ateye ndidadzapinda makore mairi ndiri mukati ya boso ndidadzakompiriri ateye bvandadzauya kushimoyo kuno bvandadzapezera kuno penayangu apo ni mfungwa yakuti handidzafi ndidayeha zvidandiitikira mumakore adakwanisa kupinda sojuvenzio
2: mudzadziziwatani kuti ndiye muzungu wanuyo patrawa adatola zveyeka zvinhu zvache
1: aha penepo wavizinyo tingati wasekuru wangu hawakadzi woti wasekuru duzi apo mukadzi wa muzungu wanguya ndiye akadzasvika zha achitaura kuti a mabarwe akapusa maningi kumwe wakhali wamanyika iyo abvya wabarwe wadapusa maningi apo uyauya kukhali kuledzera hasi adatola ndichinga ine ndadithusiwa kale mperezo kuthuswa wangu ndaita futi nanga ndisati ndadziwa kuti ni makole mangasi nanga ndaita gole la mtero wachironga zvenezvi agora masoko yakadzasvikawo basi nawanyadzinza nawenangowenangowo washamwari wamwenemo kuti a uku ntsiku za visita ziya ndipo wakhadzalonga zha kutoti a uyu ali kulonga zvakati agora kuda kuti akwanise kutaura kuti mbudiseni akhadzatchawo kuanula ali proceso bvandati hapana zvakuita bvandandogala ati makole mairi apo ndaona kuti perezo idanyangala perezo tinatizve idadzandiitira mushe padoko pachi mpakuti kubudirawo penepo angu dadzabuda namanji zvakumwa bvandasiya bvandandotoezawo zvangu kana handiendi kuchechi nguva zentsi manji nyaya yadoro bvandasiya bvandaona kuti upenyu hwangu tani huri kuchinjawo ndazvichi pachadatonga taura kuti a muri kuona munapinda umu mungati hamuna chipo chenechi mungabuda zvashupa batani phaza murime o muite zvinango zvenyu saka kana nanguva ino ningandobva basa ra kugwadha pachangu zvinhu zvakuti ndinandoti komo hasati wazvidziwa kana kuli kugara nanga nabva ndapfunza kutoti upenyu ndidiyaro
2: kuranga kuti iye muzungu wanu yakadzakara ari kunza kwachiti andopinda zvache mukare yaboso achiti hada kuba
1: ya iye muzunguyo adasvika ningidiyaro kuti munhu wense ungati uli papostu yako anatanga wakutesta kukuyezera kuti nditani apo pachi adasvika nakuledzera kwangu kadaita kuya ine bva ndasvika pene paya nakubatwa na ntsiye ndandogara iwe bvaona kuti adagona bvatora zvinhu zviya apo wakhadzalongawo wakhadzabvunza mukadzi wacho angaenda kumadzi ndiye mukadziwo akhadzalonga zha kuti a muri kuona masoko ndiyapi Ndi aya, agora kuda kuti anulari proseso waona kuti hazvisi kuita. Maona ndiyo mfungwa yangu ndasvika naye ndatimwe ndisvikewo ku Radio Msambiki ndipandise kusiya mfungwa yangu ndinaye.
2: Apo nyimbo inaupukuta ni masozi, nyimbo ngaibva ichirira nosamasa ndiwepi?
1: Nyimbo inandipukuta masozi ya kuti ndichipangu nanga ndiri mperezomo ndichibva nyimbo iri kulira. Ndiputu Nelson ya kuti anatsoka indini ndikutanga kupinda pabasa ne kuti mwezi ndadiita sondo zviri. Ndiri kubvanda itatani, ndiri kubvanda sungwa, ndiri kupinda mkadi ya boso. Saka kuyemba kwa putuneso, muyemba wa provinsi ya Tete, ndiye mondi kirao, anatsoka indi, anabangu nangu, achindotuliru kwa mbu nangu. Ndiyo mfungwa ya kuti handi zafi ndayeha na nyumbo enei, ndinalira naye ningaifunga.
2: Maitabasa.
1: Majita sojo venti upamberi na mwanya wenei wazinji, wana udolela mwanya uyu. So wanaona watina shikatani nengi watu bari ya ukutepa. Tikaenda kushimoyo kutani saka. Tirikutenda basi kuti wanakwanisa kuya kuno natambwira kuti tingatsalakana zvidapinda tinakwanisa kupfunzawo iti tipfunzisawo wenango maita basi
2: mazvita
1: tatenda

Wazita zwako wazita tatenda pinjisi wadikanue na nyimbo iyo ikati prekesa wadikanue kia shika hapa shino pano hapa kutitimu njira kuenda kia guapa iso zinomwe yali kusala mapindi manai na hafu basi pa mapindi aya yali kusala ndikutine wazita enda kia pumao na msenso iwe tatenda pinjisa kutadaenda makole ya sala kumasule aya pfala tinalo usiku na masikati lichite prekesa mipango tinae usiku na masikati achibiko diwe na urezeru hakuna kaita huuhu Chinja kaiti dhekoka akawadikanuwe ndali kwenda kia simula ine ndi normani chikote na nyimbo iyo chipe munhu ndi munhu Iwe ungaite kumubatao titini kuita kumukhodza zvakuvione mudzaone Ese munhu ni munhu basi na kuchinjira Leka kupatika na zvo izvo

Ande wadikanwe ni mpango uyo wa Shopi Africa kana kuti Mr. Nyamizinga shiku zeka dzina la chitupa achibviringa uone iwe nyama batch wadikupi ndepo linga uone galao na mui ndepo nkhabe vanizangu basi vanizangu nyamunsa likupi vanizangu yo ndepo chinja kaitiriheko ka aka kuito tipenango pale uone keo uchichinja upenyu hako na kuti penango pala dikanoe basi basi vandi zanguzi basi basi vandi zanguzi na kabala kangachoneni mangwana uyu wadi weka weka iwe mumbuto ya kuti penango pale hauchinja tairu batsiro wazinja wade kundukulinga kwene so kulinga basi wadja nkabia kandidekirera awa wadi kuzakuni kundu basi kabozu vawata maletu hapo kala ufunzo kangasi iwe chinja kati hikako na denda kia stimula ine maki mupasi ajivibambu ingwe kwa munaenda kwa mufambile chinu chibozi chimatsumatsu nchakunyangara

aiwa ndizvodikani Radio Musambiki mabasa emuchimanyika amo mhepo regai tifane tati masikati apo pari kusara zvidimbu zvishanu kuti tipinde mudhina ranhasi kana kuti dhina remusi wemugobera 11:55 munyika yemusambiki makasimba here mose mose kumatema nayo provhinsi ino muri kutizwa mabasa echimanyika ndoane mwimwe mhepo kubva panguva dzino mugobera ega ega sekuzuva kwamunoita kuti ndonguva dzatinouya pachitoro chino misi yemigobera ega ega saka tamuno wadikani makasimba here kumatema nayo provhinsi ino kumabvazuwa nekumadokera kuchamhembe nekumaodzenyemba muri kutizwa mabasa echitatu muzuva rino ari kufura mazuva gumi nematatu mwedzi wachikumi makore zviuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu zvatauya nazvo ngezvino kuti dzikakwana dhina remasikati kana kuti dhozora zvitomboenda kumapoto tozwa misoro yemashoko ichataurwa ngezvayo padhozi netrinta minuti mujournal datarde kuzobvepo toerenganhawo mumutauro uno tikabva munhawo mumutauro uno tokusvitsirai kudzimbo dzega dzega kusvika dzaita idzo dhina zvidimbo makumi matatu todzokerazve kumapoto tozwa nhau kana kuti jornal da tarde nhau dzemunyika nenyika dzekunze zvichatora zvidimbo makumi matatu tichizwa nhau idzi kusvika panguva imwe kana kuti 3 zvemunyika yemusambiki todzokera muprovhinsi yamwedu tokupirai kuchi kana kuti kudzimwe nhau jornal demanyika muzuva rino kuzobvepo toverenga zviziso kubva muzviziso dzimbo dzega dzega dzekutandadzana nemi kusvika panguva mbiri dzemasikati todzokazve kumapoto tozwa nhau dzemunyika nenyika dzekunze kuzobvepo ndokada kusumudza dzimbo dzekuenekana nemi kusvika dzaita idzo mbiri zvidimbo makumi matatu 14:30 ndosunduruka pachituru chino mongo zvemabasa uya ogarawo pachituru chino nechirongwa masikati emutambo sekuziva kwamunoita kuti misi yemigobera ega ega kubva panguva 14:30 nepenyero ino inonge ichikupirai mashoko akatarisana basi basi nezvemutambo muprovhinsi ino nenyika nenyika dzekunze muchidimbo wadikani ndo izvi zvatatumwa nazvo isu kuno masikati ano kwete mangwanani ndo chijairiro chapo asi kuti regai titi masikati ano masikati emusi wemugobera Gerardo de Souza ndiye ari kuonera nezvemuchina Tome Engineer kucentro yemusori wese wakandandamira izwi rino rapita nyandiro kuti ringe richisvika ngemwazvo kumatemana eprovhinsia kumatemana enyika nenyika dzekunze

Kubona murarira kwekamba kobva kuna mashiki wacho Zimu Libertas au Militari ndo kambo kacho kanga kari kumumepo kachiti kure kure kambo kakari zwane uyu muimbi wenyika yataka ganurana nayo nyika ya Zimbabwe diri kure kure zvisine kambo kachango bva kuburwa kambo kachikupisa mazuva mairi ano zvisine idozora zvinetsa 9 minutos pfe kunoti Dina Zvidimbo gumi nezvipfemba mwatiri kuenda pagumi kana kuti pamakumi matatu ezvidimbo kubva panguva dhina remasikati kana kuti padhozora chine 30 minuti nguva ingachienda kumapoto hatisati tasvikeyo rikai tirambe tiri kukungurusa dzimbo dzekuwaraidzana nemi nekuperekedza kune awo kutaura kuno vari patafura pameza ndo kune waya vanenge vabata nguva vasati vabata nguva menoti vacharya nguvai Azile gaiti ndo kuperekedzai kuti muri mumakicheni kugadzira gadzira kuhya kwema

zvisizvo zvitai ndakatarisira masirge ndonoti tachinja here kambo aka kakuita zvekanoda zvisinei masikati ano tiri kufambira pamberi nadzo dzimbo masikati emusi wemugobera kune mi muchibva kutibata ndinoti masikati akanakisisa kwamuri mose kumatimana eprovhinsia ino muri kutizwa regai tonoti taita zvipi michina yedu yanga yekuita zveinoda pano asi regai tonoti tagadzirisa here kuitira kuti zvidzokere munzira yazvo regai timboda izvi michina iri kuita zveinoda asi tinoda kutorawo matanho ekuti zvinhu zvidzokere munzira yazvo zvemuchina munongozviziva asi zvinonga zvaparinana

0: mukonde parusika mkana ukuru mwantereka tereka mshaji zaitikapu
1: nga tende kuona kuti mutambo chikwari cho INSS nga yukuti atambo chikwari cho nofa Jeruzare angari kuparisa chikwari cho INSS asi mutambi wechikwari cho INSS wazotra borari ya mukati takupira muchengeto na woribata ngumuko kudai zvakaitika izvi irionga riri bora ndapa penyenye ndio ndamukona kuti anhu ari kukuru kuti bora iri anga riri penyenye muchengeto na kana kuti murizonye wenyera azikutendera nazvo asi bora rabatwa ngonyara kudai bora rabatwa ngonyara zviya mumbuto doko nenda kuona kuti penyenye ngumuka ndio zvaitika
0: apo mukondi tingalange kuti tirango apa pari kukombeka video arbitro na kubvirana kwaiwa furisa pito kubvirana
1: apo kusama kupindirana apa padi video arbitro makada kuozvona zvakanaka kuti isusu nga kuno tenda kuozvona kuti bhora rapaswa muchengeto unhavo chikwara cho INSS waripasirwa ngomu chaiwo bhora woribata ngonyara kudai woribata ngonyara zviya ipenyenye kana kuti penalti ngoti arch arbitro kudai umweni wako akupasira wada kuri chaiwo ngomurenje
0: chadiko apo mukonde kuti tingete kiona nekuti mabhora ningana aya ndiyo yakakawisa woyo kuti wapoke mukati matambwe apo kumaka kuti rubatano ndinakaona zvamitambo ndingagombewo mare yakuti pinango pale wakwanise kugura kredito yakuti woita shamada konferensia wafurisa pito awa tingalange mufurisa pito mukati wakutoma wachiri wachitatu na wachinai awa ninguya kuti shamada konferensia inakwanisa kubatanidza vanhu vanaiyo awa wakuti wakabvirane mukwanisa kuranga kuna kuti asociação inakwanisa mitambo mupurisana manika ningagombe mari inakwana 300 mitikazhi kana kuti 500 mitikazhi wakwanise kuita zvaizvi
1: zviro zvaida kudakadza maniki kuti aridzionyere nemabatsiri ake kuti arumbwe akapindirana nokuti kudai zvakarombwa zvakadari zvichandounzisa woyowoyo mumbuto dzinochaiwa bhora ngokuti zvimweni zvikwara zvinhu zvozvimatibira ndei ngokuti murizionyere makada kuenda kuonengera zvakanaka wazvitaira murizionyere aichati kuti bhora rimwe rimwe rinoda kuita wani wamborikanda apo waribata zvengonyara waenda kokanda apo kuti aichati uri kudzitaira kuti zvaakutaiyena haari kuzviziyapi kusava kupindirana noabatsiri ake murizionyere umwe umwewo
0: chadiko apo kona kwangu ine mufurisa pito uyu Benedito Lucilio ninguva yekuti iye adaidzo nyau yacho wagara nepansi wakwanise kugusa masoko yangabatsire mukati mutambo uyu
1: aida kuti agarisane pasi mutambo uyu aridzionyere apinda chishoropodza kuti mutambo usika asi mutambo uri kuchaiwa bhora zvakanaka ndio ndaa kuti wako akurira aida kuti ambodainzana uenda kona umweni wako uri kumutsa chibandera umweni wako uriye uri kurisa chibandera kuda kuti aende kopindirane zvakanaka kuti zvinhu zviri kuitika mukatimo apangane ngokuti zvinozotipangidzira kuti zviripo zvaitika mukatimo uchava uri mutambo uchava kureketa maningi
0: chadiko nokuti panguva apa tichaona kuti ichachaiwa
1: wazvoona kuti Bernardito asi kuzviona wamuteera umweni wake uno muchachibandera ari kamafuya mafuya kuya
0: apo kunanga kuti apa pachabuda penalti
1: apa atisati aziva kuti izvi zvaaroda kufunda ngo zvaitika izvi achiruregetedzana mukati imwe asi yaitofanira apa kamare ipenalti ngoti muchengeto nha waribata bhora riya asi upasirwa ngomusoro naapasirwa ngomusoro zvanga zviri nani wachairwa kuti nena kwaubata ngomoko mabhora akadaro anaya makapasirwa ngomusoro iwo uribata inonge isi penalti
0: apo izvi wadikanwa tichaona kona kwangu ine Benedito Lucilio uri kumukurira mutambo uyu
1: ndio nda kuti achengeti ari kuonera kuchengeta mbuto inochaiwa bhora atopinda mukati ari kuziva kuti ngwanhando muchaonekwa bungozozo ngoti tambo wa mukurira Bernardetto Rusirio
0: tinimukuya kuti tichaona tichatonga iye Benedito tichaona tichatonga iye Benedito hapo nakuti inerike Pereira
1: pachaizwa chino zvichipetena Pereira kuti bora rimwe rimwe rishaive ari kukanda mudzambwana tsau mukatimo inoziya Desmo Itavolei ari kuisendisa mukatimo aona basi mbwa anozviziva kuti ari kusendisira mukaindi mukatimo ada basi kuti woyo woyo sai uitike mukatimo asi bora ranga rasiiwa richichaiwa asi ndakuona kuti ne takazviita zvechida izvi zvichati pamaningi kureketa
0: ne ndijano kona pangu ninguva yekuti wanana zvemitambo mukati wa dziko sambiki watome kufunga kukaikao mavideo arbitro mumakampo
1: izvo zvaida kudakadza asi tinoenda kozvoona kuti handinyamasipi tichienda kuona munyika idinu bora redu rino mune zvakawanda zvinodikwana asi ndionda kukwazungwa kazano kokanda video arbitro kuda kuti tisiye kureketa maningi kuti mutambo uku kudai nawenge uchichaiwa waida kudai wapera kare
0: chadeko izvozvi waina mapindi makumi mashanu namairi kaunti 52 minutes
1: ngokureketa kuchachaiwazvo chapindira mukana kanoti nguva dzichapinda ngoti wapa kureketa mutambo umwomwe
0: onerika iye napi Pereira mukati mamutambo iuyo kuti daire pano tichaona uchinerika ese bora iri riri kunerika munguva yekuti ningozi kuru kuna dumbura ENCS Benedito apingani nerika anerika natsimba makamaka aenda kiapo nyala aenda kiapikika vakirira mukati matambo kana nika chimatsimasa buda kunza kuranga kuti zvese zvikaitwa apa kutotiwa poshe basi
1: arizonyera aizviziva kuti bhora mukaindi wari kanroya zvaishupa kuti harishome ada kunyaradza basi woyo woyo asi chokwadi chokwadi bhora rimwe rimwero raida kuenda kuti riende kupenalti
0: apo kuranga kuti Benedito apa aramba kumusa woyo woyo mukati matambwe
1: waita mudzambwana dzake Desmo Itavolei yasenzeswazvo mona munochaiwa bhora
0: chadeko kadhi yamusoske iri kubudira kuna wane iri kubudira kuna
1: kunoduka rochifara kuna Richbowa kuna Richbowa kuti ari kureketesana na Dregato womutambo
0: mukonde sitatu zabuda uko zabuda kuna Richbowa zabuda kuna mupfundisi wa chiviri zabudazve kuna unangu wa chitatu
1: nini ndakuona kuti muchengeto nha kana kuti muridzionyere ngaende kozvoona kuti mutambo uwu pana upi naupi unoreketa Richbowa unoreketa hati asi wada kureketa maningi wada kupopota ngomutambo umwomwewo iduka rochikwara chonobva zvirizare handi kuona pika mari kuti Richbowa ungareketa pazvipi ngokuti watonunurwa uri ureketazve nenda kuti azomupasa chitikiti chonzanya
0: chadiko odikani tichinga pano apa mutambo wadikuenda kiapumirana wadikuenda kiapumirana kuita kuti daire pano waoneke wachihirira wachihirira mundima iyo yechiviri ninge ndima yekupedzisira tichiranga pano walikuenda kiapumirana dungwe la Nova Jerusalem dzaira njiwa kuna dungwe la ENCS kana kuti 0-0 pamutambo uyu wachisere mukati matambo ino iri la zvampira la mutunhu usungira paoka wamukati mwa ino chimoyo kuda kwangu mukonde tichahirira mundima yechiviri tai namapinji
1: tichahwirira kudiro chipiri nomasoko akasiyana-siyana ngokuti mutambo wati akuenda kombozorora ari zionyere atambe bhora akuenda kozorora asi zvakawanda ndizvo zvatabhuya munga ino iyi munochaiwa bhora ngokuti akawanda ada kuziva kuti muno vanhu here ari kuona bhora rimwe rimwero noenda kuona kuti zvakanakwa kuti timbobhuya ukaiwa akasaitekisira munhu ndinoenda
0: chedeko busane ninguva yekuti tibvidze kuna iwe koneko enda kimira pati chahira ndiri pano
2: zvakanaka Nazario ndinoti famberanyi mberi mbai mbai pano tozodhibana nevamwani masoko mukati mubani mbiri makumi mashanu misetswa nemisatongwana kuita mishanu kana kuti miviri kinzora zvisisengwendedhoshi minotosh Dauti pe singoma ya King Fire, DJ Zex Fire.

0: Rongo muna Mrs. Kwame Mvuma mwezi sezore zino vime noto jindiroti mdono wabasa na zari wavya jwepano jengwa ina mdono wabasa.
1: Achipame kusani, achipame kwa hime mwese mnukuti ito kati maule na ayo. Nguhira nanti, kuti kiranga para apa, ada kuti ayam, ya kuhira, ya kita kuhana, ya kita kuki oleh kita, ya kita bersama, bersama, eh apa nak kuki bersama di China tu, di Bangun, di sini di Bangun, di sini di Bangun di Mushi, Rotim, apa minapindi, ia mampulah.
0: Nazario.
1: Bersama.
0: Nozvaita maitsvaka ndau yekuti tinase kuzwanana zvakanaka pomuri panonga panonesa zviri pokunasa kuzika zvakanaka. Rongomona gumi remisiswa dzesezora zideji minuto tichamboyemera Nazario. Ndomboti Jeff tonomusenzi ngoma yake. Zozwana asikukura sikuda kurova wakura kutokura kutauti zera riendere mberi kuti muzozwite guru muzozwe mbiya muzozwe aba mudoko aba mukuru kukura kamaita asi ndava yekuti munokura kuenda korova kuna zvemundu anozomborova zvomwe

0: handi andi wacho mapora rimwe rimwero ngoti anofunga rimwe rimwero rokureba asi ndikwenda kuona kuti ibasa guru rikuizwa ngo ndikapitawo chikwata cho ENCS saide warishaye zvakanaka andro uri chomapora rimwe rimwero mukatimo chikwata chakanyanyisa kubatana zvakanaka taibvunza taibhuya kuti chikwata choENCS kusindirwa kwakaita mukuambisa koduka rochikwara rimwe rimwe richipowa nyamasi uri toda kutora chikwara chonova jeruzare kuti atsindire chikwara chimwe chimwecho chikwara chisikazobatana zvakanaka asikapindirani asina madziso okuona mukatimo anogumisira kudaro ndiyo ndaa kuti duka ruchikwara chonova jeruzare takaenda kuapasa muri kushota mukatimo atungamiriri chikwara chonova jeruzare takarumbuka takabhuya zviri kushota mukatimo kuda ikasama kutondedza zvimwe zvimwezvo achadonumbwa basi ano musozi padama ngokusama kuzwa ngokuti chikwara ichi aiwa kuti achina atambi ne chino atambi anodadisa atambi anomwisa bhora asi hamuna tabva kubhengwa nguepeya panoi
1: chadiko tichiranga pana apa bhora rina dungwe ranova jeruzare hembe iyo yachitanhatu nera kumberi kuna hembe yachiwiri otsvaka mukana kutabude naro mukati wenguva zvino izi aenda kiyarikonesa hinza masure kuna hembe chishanu hembe chishanu zvisamandui nkada bvunkirika naencs arikuoko ndiwa nemhutapira kutapiwa ndale wa encs agwiswa pansi tseko mupurisa peter chibvi nsizvobatai munakonzana mungagwisana pansi munguva yekuti vanova jeruzare wakuti pinango ane kamatsotai
0: apana zvaitika ndiye vatopondazve muchaiwo chikwara chono ENCS idzo dzanyowa kana kuti kutsvuruka nokuti atiri kuona pika mari kuti ungarumbwa ari pasi tichiziva kuti ndiye wabvutsira umweni wake
1: pinango tingati ari kubuda nyamunguyu ari kubuda gazi pinango tai
0: munoziva kuti chikwara chachinyiswa zvitatu chisikazi kupindura panodi kono kuti ambowata ngokuti chikwara chonova jeruzare chinotamba akanaka asi kusama kupindirana mukatimo kusama kuona zvakanaka vizao tekinika komunikasao amuna muchikwara chonova jeruzare zviro zvinofundwa zviro zvokuti duka riri mukatimo rinodikwara kuti rifundise atambi kupora
1: hati tiri munguva yekuti tiri kuona mudzvempira uyu achati iye agoske kunza nakuda kwokuti zvikupangidzira kuti pinango agumiwa padoko izvi agumiwa munguva yekuti tichiranga pano apa rakuti iye adzusiwe aipe mumaka yekuti kurangako uku yaoneke iyo achimudzusa abude kunza wadi kuenda naye kunza izvi kupangidzira kuti akonzeka munguva yekuti mudungwe racho riri kuusana mabhora matatu aya ari kuusana iwe aya ndi mabhora iyo kuti kureskana paitu saide naandro wadungwe iro raencs mukupinda mapindiyo masere aya yandima iyo yachiwiri mapindi makumi airi nachiwiri nahafu na mapindi makumi kati mairi na matanhatu kupinda kwaita bhora iro iri mukati mwa marana aya tichiranga bhora rina dungwe ra iro inofa jeruzarem ndi moja ari kutsvaka kutenda piri kuna wani raenda kiyanerka kumberi kuna mudzva mpira wakuti iye kuranga kuhembe hechari kuna mushe arihirira padoko kuna ndi shikurinyo ari kuenda kiribata aenda kiahirinza kuna moja aenda kianera magama karabuda kunza nkhabe raenda batikana nova jeruzarem kouko inesesa pfunkha labuda kunza da kuti iroroneke lichikwapa mambure rinerke mukati matambwe rinerke na dungwe iro la nova jeruzarem mukati mwa maleno aya ndichati nerekana wani na souza wadungwa iro la nova jeruzarem apira kunanyasa basa ndi shikurinyo ningati anakona mushe anera kakomberi letu kuna wana barikana nkhuma ENCS apira kuna jaime wakuti kulangaku anda kiyanira wakomberi kuna mutsa mpira kuti kulangaku akhaliyeka kuko alikwera nawo gozi kulu akalikunza kwa mtambo mupulisa pito takaemesa chipi akarikunza kwa mtambo bhora riri kunerka rina wani nova jeruzarem aenda akapirika kuna wani mutsva mpira kuti kurangaku hembe chikumi neyachitatu wanova

0: mushuram kuziyemo
1: mushuram kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: mwamu kuziyemo
1: mwashuramu kumaitu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu urukunu hirira zvakanaka
0: andiku vundi segredo edu iva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ninokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Mbia sika muna ona kupisa muli yohai. Sanda irai mechipuruta na ngoma. Hai wane kudau puruta na basi ngoma. Shino zo shata. Mchikari mumu.
1: Yoke yoti kimonili.
0: Sekura uda upangula avayo kaenda. Ino mkazupisa muli yohai. Shino shata.

0: Ngokudaroko sure kongoma yatazwa pano takuti TV yechoni mabuyo taita nomajaha vanobuya ngumabasa kutengesa zvese izvi kuitira kuti vantu vasaita zviro zvakashata.
1: Ndiri tisi radio Musambeke tiri mukati mudhorobha rinore muchimoyo. Zvamunoziva kuti ziva ngozuva kubera wega wega tinonga teibhuya nemajaha kuti tizwe kuti ngozvipi zvakanakira kuita basa kudai ngomujaha watadhibana naye pano uenda basa uchazobhuya ega. Chokutanga zina rako?
2: Antonio Fernando.
1: Antonio Fernando, unogara mubairo rei?
2: Ndinogara mubairo Francisco Manyanga.
1: Une makore manganai?
2: Ndino 17 ano. Yes.
1: Uri kuita basa rokutengesa kudai unochija?
2: Hadzinyasakunzwapo.
1: Unofunda?
2: Eh.
1: Unofunda class?
2: Ndinofunda nona class.
1: Nona class.
2: Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa rokutengesa chokutanga unotengesa iwe?
2: Ndikutengesa mabeans. Yes.
1: Ngupa pakanakira kuita basa rokutengesa?
2: Pakandina kira kuitabasa ndionewo zvimwe zvekuita nezvo kuti mari zvinobatsirawo para kundena kusikola kundopagara maborosore ndizvozvo.
1: Benza rinotengesa ngoro yako kana kuti uri kutengesera ropatrao?
2: Ndio patrao.
1: Patrao.
2: Yes.
1: Ngoripi sokora unopaiwa kune majaha amweni vari kumuzi vanorangarira kuti nini handingaende kobata bhara kutengesa beans ngokuti ndakatochizha maningi kana kuti ndakuita decimal primary ndakuita decimal secondary ina ndingaiti basa iri.
2: Ameno ayo mazi ndakatora nawo mwanhu akatika aiwa ini andibatengesi beans kundi ndakakura so. Ameno zvakona imwe basa rino inondibatsira so mazi kutengesa beans rokushinda plantar aiwa.
1: Iwo sokora unovapangira kuti vaitewo basa kudai ndiwe zviitira kuti vabesereke vanoenda kuchikora ngoripi?
2: Eba soko ndinovapasa inini para imwe soko papa kuti eba rinovabatsira chokuita zvekutsvaga mabasa kungondepa sembasa pano zvaunoita iwo unozoda kurya unozoda kufeka machira mahembe tsako ndao sebasa pano zvo chaunoita. Yes ndao ndizvo zvino ndinotaure pano mwanhu so mwana anoramba kuti aiwa kwete andibatina mavanhu mabhinzi.
1: Zviripo zvokuti vantu vanotama kuti vaite basa nguva imweni voda kuti vaone zvokusemira nekudini ndo zvinozita kuti vantu vaende kooba ndizvo?
2: Aiwa amwe vanhu vanoita daro kuti ari vanhu vazhinji ari mamarginal ivenini amweni vanozoende kusikoli kuti eva kuna kundokufunda aiwa vaende kufunda kundokuba zvinhu zvavanhu uchigara mamarginal imema azhinji ime vanoita daro.
1: Ngoripi soko rwakuzopa kuno vanhu kuitira kuti vasiye kuita mweya dzakashata vasiye kuita mabasa akashata iwo wabhuyanga kufunda ngoripi soko rwaunopa kuno vaya vasikaendi kuchikora?
2: Soko ndinosiyeni para majaha ese ngekuti isu tikudikana kusenza ndirika kudikana kusenza kufunda tigara no life yakanaka kuti madzibaba inoziye kuti vana vatakabara isusu kandi anhu ndiana akanaka eveni ale ndiso vachiva tindo kucheche ko kuna matetizo zviro zvakanaka. Yes
1: vari pavanhu vandini handina nguva yekuti ndiite basa rekutengesa nekuenda kuchikora iwo uri uzvikonesa kudii?
2: Ndiri kuona ngonde pandinogara nini ndirika ndinogara ndichifunga kuti pandinogara ndichiita maita chiro eveni tsirake nchichinondibetsera gano ndichigara paumba ndichigara so madzibaba vangu ndiona vanonditengera machira ndikadavhenyema ndirikukura asi ndirokura ndinozosenzawo rini kadavhenyema ndirikukura then mari dubasana babangu ndao chiro ndinozofunga nini ndizvo.

0: chamu kuziyemo.
1: Mashuram kumaidu. Ndaida kuziya basi chamba kanda muri umu. Urukunu hirira shwaka naka.
0: Andi kupunzi segredo edu. Iva panu ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya panu. Inini nukupa mabikiri.
1: Ha? Zuru kwazo?
2: Uhonde. Mabikiri nushikafu kwa chutuneta kupasana.
1: Waita basa mbia. Chineta ngeshi kutumukazo wangu unupamini. Uye tinawana kumbeyo. Pamwene payatina mare kutenga jokurigia juna utongo kutindi api. Asindakazi kwa kuti mimi munaita zwisha misono jokurigia juna nyanya kuoneka.
2: Azirinyore ndinobika chikafu chirinyore kuchiona wiye chechinaka chandino farira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikuru keizvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbia
2: Zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika bini ngurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madubwido ehuku no mazanda pabiningure garega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo no rudo rwakawanda
4: Nguva jedu ndichona chazokwana gumi naimwejo oseko tre kuhamba padokono padokono chirongwa chedu mbembe pandinongatosizozomasoko inotomboenda kosoko zvongoma.

Sete mavere roshonere ke mremese va prokere vo radio Mosambike pano bemzo provincia li yumanika toenda kozwa ko zwo masoko mambo o district ro gondola ro kupasisa inoko zwo mubango zwakadaro ku kuvakari vuku district iro pakuti vashande vakabatana novo mambo ino kudai vangaona zviro zvingakanganisa kozvo rugariko zvinodikana kuti vange vosimangara. Patricio Meke wangosi kuhumeja ino kozvo mupango osibhuya ngozvo maererano ozviro zvokuti vanhu vari kuwanika vosibatana nazvo zvomatsveda kana kuti zvomanyepo zviri kuoneka zvoseeteka vosete hazvidikani kuti vanhu avange voseeta zviro izvi ngonyara jaa zvodikana kuti vange vosikwijira kubatana ino nokuzwirana zvakadaro kuri kugara ushoni pavana vomunyika. Amambo ava vositi zvinodikana kubatana novoumambo kuti vange vosimangara kuthuka vangazwa zvemasoko asi tokuema ushoni ngokuti zvingathuka ari mashoko ozvo manyepo. Zvakadaroko ungana manyepo ari kuoneka osihamba mazuva ano maererano nozvo kupinda kozvo mukati kozvo mujiyo Jovana Vorume. Zvakadaroko vositi zviro izvi zvakatanga kunyorerwa ino kozvo provincia yoCabo Delgado. Toenda kotora amweni masoko ino anoti vochisungo chofrelimo provinsia inoyo manika vona vari kutenderana nazvo vositi masimba ozvo kubatana ino nokubatana kovo chisungo icho zviro zvakanaka ino zvinonga zvosizodavira mabasa ino ari kuoneka osezwa ozvo kuvangisa kozvo basa rokuti vashande vakabatana novagari. Zvakadaro kuvositi ngozvo maererano ozvo mukuru mukuru ozvo chikwata ino ari kubeserawo provinsia inoyo manika Pedro Nglish hena paanga osipereketa kozvo masoko aya pakuvhurwa kozvo musongano ino uri musongano womuprovinsia. Zvakadaroko nozvo ndavi chochisungo ichione kusetesa kozvo musongano uwu zviripo pachisungo chofrerimo pakurongejera ino kozvo musongano wechigumi ino womunyika wozvo kubatanicha kozvo ndavi chochisungo icho Pedro Nglish wanga usitenderana nazvo ositi ngozvo musongano uwu uri kuwanika uri mukati momukana mukuru wozvo ndavi chochisungo chofrelimo pakuti vange vosibwisana ino nozvo kuti vosikombisana ngozvo mabasa ozvo chisungu icho ino nomagarire zvakadaroko munyika. Mutungamiriri uhwo uri kuhumeja ino pakuita kozvo mabhuyo pakubwisana ino zviripo pakukwijirijira kozvo rubatano zvakadaroko pachisungu icho enazve ositi ngozvo maererano ozvo mushongano uhwu unodikana kuti vange vosona inongozvo maererano ozvo magarire ozvo chisungu izvo zvakadaro kuno kukombisana pazviro zviya zvinodonga zvosizovireketwa pamusongano wechigumi womunyika unonga usibatanija kozvo ndavi jozvo chisungu icho. Provincia yomanika inodonga yosizo ashira pamusongano ozvo chigumi womunyika inowozvo ndavi jochisungo chofrelimo zvinodonga zvosizotanga pamazuva makumavirinarimwe omweji wakatoto dakara pamazuva makumavirinamatatu omweji umwewo inowogore rino. Toenda kozwa mwene masoko ino anoti vomutundu unozvitonga wega wokudistrito rogondola vona va
vari mukati mumazuva anotevera pafafanya izvozvo kuhwalako zvomambuti inhu zvakadaroko mukati mozvo mabhairo ino oku mutundu uwo zvakadaroko vositi zviri mukati mumutengo unokwana zviuru kana kuti zviuru zvirongo muna inhu zvomambuti awo anodonga usiso hwarwa mukati mumakwanja ino mabairo anoti Josina Machel, Francisco Manyanga, Bella Vista, Seti Dabrili, Nyashoko inhu nomuseswa ingana maverekete omukuru mukuru ino ungana maverekete amambo omutundu unozvitonga wega ogondola alendongozo inazvo usitenderana nazvo usiti ngozvomaererano ozvokuhwarwa kozvomambuti aya kujivirira inokazviya zvokuti mvura ingana zvinooneka zvosihidika zvakadaroko zviripo mukati mukutsvaga kozvomaqhinga okuti ingana mvura zviya kusingasazooneki kozvokuhidika uku ndikona kupera kumasoko inoonguva jino.

0: mukuziyemo
1: mashoro angu maidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotangisa kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: zviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwaka.

Adina nezvidimbo makumi maviri nezvitatu dzehusekondi dzenguva kuno kuimba mhepo yaRadio Mozambique Emissora Provincial yeManica. Tangezwa kambwa kakange chiti amatonga matonga matonga matonga. Iko zvino izvi ndaenda kunotsvaga kamwe kambo kuitira kuti ngende chitandadzana nako mambakwedza anhasi. Kune izve kuno kune pfenyuro yegutsa ruzhinji. Tinoziva kuti vazhinji vari mugombeza iko zvino izvi. Ndaenda kunosimudza kambo aka kare kuya mumhepo. Kana wakambo kakaridzwa ngemuchakabvu tongai mwoyo richiti kutarira kwenyu ngakurambe kwakadaro kuino nepfenyuro yegutsa ruzhinji.

Dina nezvidimbo makumi mashanu. Atire kotskadera panguwa imwe tsimapa kwedzana sikweizve. Ukana chavhura dzinhare dzedu kuti munge muchizofona kavatirere.

0: Radio Moçambique, Manica.
1: Aiko zvinezvi dzabva dzatigori panguva mbiri tine zvidimbu makumatatu tinge tichivhara chirongwa chino asi iko zvinezvi mukana wekuti timbosimudza kambo kuti timbotore mafemo kuno kuimbe mhepo yeRadio Mozambique. Regai tiri kunoona kuti ndiani muimbi unouya kuzotora mukana uno. Ndoenda kunosimudza kambo aka kare kuuya mumhepo kanowa kambo kakaredzwa ngemuimbi uyu anonzi John Chibadura.